0: Afternoon, Assalamualaikum. Ini Pak Syaz.
1: Assalamualaikum.
0: Apa yang saya katakan?
1: Assalamualaikum.